0: Makro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menggencarkan program sosialisasi langsung ke kelurahan-kelurahan guna memperkuat legalitas dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan langkah ini jemput bola difokuskan untuk memastikan para pelaku usaha di tingkat akar rumput, mulai dari sastra kuliner hingga perdagangan kecil, memiliki kapasitas hukum dalam melayani usaha. Melalui sosialisasi ini, inisiatif ini, tingkat keluhan ini, mereka ingin memastikan tidak ada lagi pelaku UMKM di Kota Ambon yang kesulitan mendapatkan akses legislatif forum, dan juga ia menekankan bahwa kepemilikan dokumen legal adalah fokus utama bagi UMKM untuk bisa naik kelas dan memperluas jaringan pasar.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Rumpet FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Apa kabar untuk semuanya di saat ini? Sudah menit yang keempat dari pukul 9 pagi. Oke, dan gimana kabar yang ada di rumah, mungkin yang sementara sakit cepat sembuh ya. Beta masih tetap menemani bos saudara sampai nanti ketong ada di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke, dan di sini ada ramai-ramai ya bos saudara, ada semua kerja bakti membersihkan segala sesuatu yang kotor. Seperti pikiran bos saudara mungkin di rumah sana yang kotor. Tidak ya. Oke, bos saudara, kita nikmati lagu yang satu ini. Nantinya kita akan ada dengan bos saudara. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perombat FM Besudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Besudara. Persoalan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah apresiasi yang disampaikan 9 raja dari negeri atau desa penyangga Taman Nasional Manusia di kepada Gubernur Maluku Hendrik Larissa. Dan apresiasi ini disampaikan saat para raja-raja dari 13 negeri atau desa ini penyangga kawasan Gunung Manusia dan Marahina ya di Kabupaten Maluku Tengah, dan menemui Larissa di kediaman Gubernur di Mangga II, Kota Ambon. Dan Pak Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap berbagai apresiasi masyarakat dan juga akan mengambil peran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk persoalan pelayanan dasar terkait dengan fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas. Gubernur menyebutkan kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten. Sementara untuk pendidikan, Provinsi Maluku, kata Gubernur, juga akan memberi perhatian ya terhadap kondisi sekolah dan kebutuhan masyarakat di negeri-negeri yang berada di kawasan tersebut. Ia mengatakan pemerintah harus mampu mendengar dan respon apresiasi masyarakat juga. Karena itu masyarakat masukan yang disampaikan juga pada raja tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak terkait. Kalau bercerita mengenai Maluku Tengah ya, memang sih Pak Saudara, kayak tidak ada perhatian serius di jalur untuk Maluku Tengah sana, seperti infrastrukturnya jalan ya Saudara, terutama jalan itu, jalan-jalan yang ada di desa-desa seperti Wai, apalagi kalau memang alam kita ini yang kaya dengan aneka ragam ya, menyangkut gunung, menyangkut pantai juga, itu luar biasa cantik. Tapi infrastruktur untuk kesana itu sangat sulit Saudara, kadang juga melewati jalan yang memang mau dibilang ekstrim itu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini jadi perhatian juga untuk Bapak kita, supaya bisa ya mau bagaimana masalah ini harus diselesaikan, supaya kalau orang luar datang ke Ambon, terusnya ke Maluku ya, terus ke tempat-tempat wisata, dong bilang iya tempat wisatanya indah tapi infrastrukturnya sudah, tiketnya mahal yang pertama. Betul Seng. Ayo sudah, kalau tiket mahal terbalas sudah dengan panorama alam yang luar biasa, tapi menyangkut infrastrukturnya itu jalan-jalannya yang harus memang diperbaiki. Oke, kalau gitu tetap di Perempat FM Mbak Saudara, kita masih hiasi ruang dengar Mbak Saudara terus, jangan kemana-mana. Di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Are you guys ready? Okay.

Bah saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka untuk semua orang.

Mbak saudara, sampai jumpa. Sudah terlalu lama lagi ketong hidup begini. Mari ketong hidup rukun-rukun seperti dulu. Yang lain sayang lain. Lalu lain kasih maaf for lain juga. Lain jam benci lain. Lalu ketong bangun ambung kembali seperti dulu.

sapa bale batu, batu gepedia, sapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Rombat FM Basudara, semua itu teman palsu ya yang kita kasih nama di Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan

Suasana musik di Kota Ambon kembali diramaikan dengan hadirnya generasi muda yang memainkan musik Hawaiian melalui penampilan Papa Lele Hawaiian Band di Papa Lele Cafe pada kemarin ya. Dan penampilan tersebut berlangsung meriah dan mendapat perhatian khusus karena kehadiran langsung dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Pak Hendrik Lorisa bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku serta Kapolsek ya, Kapolresta, oh maaf, Ambon dan PP anggota DPRD Kota Ambon Valentino dan Basudara. Bagi Ray Pesolima, senang mendapatkan kesempatan tampil di Papa Lele Cafe menjadi bagian dari upaya menghadirkan warna baru dalam kehidupan musik di Indonesia, di Kota Ambon ya, sekaligus mendukung semangat Ambon sebagai kota musik. Menurutnya musik tidak harus selalu hadir di atas panggung, tetapi mendapat dimainkan di berbagai ruang publik dan sudut kota. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Angelina Isa dalam muka su pucat. Kenapa tuh lai? Wih, su cek puskesmas ka belum?
1: Ayo weh, balom weh, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Seng, tapi sudah. Gratis tuh.
2: Jang tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat siang. Apa kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua di hari ini tanggal 31 Agustus 2026 ya. Katong besok sudah beranjak meninggalkan bulan kemerdekaan. Akan memasuki bulan September ya, dan semoga Bapak saudara dong tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani sisa-sisa bulan ya. Karena ini kayak menuju ke penghujung tahun ya. Ini katanya semua beralih ke yang ber-ber-ber ya. Ber-September, Oktober, November, Desember. Semoga katanya juga berhasil, beruang, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Dan seperti biasa di jam ini akan ada musik dan informasi juga yang akan kita hadirkan pastinya. Kita akan bahas-bahas informasi mengenai UMKM ya. Jadi para saudara dong yang ada stay tune dan beta di siang hari ini, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bahasa daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku mengingatkan seluruh peserta agar memanfaatkan kanal resmi, khususnya aplikasi Jam Sostek Mobile, di mana peserta tidak perlu menggunakan jasa calo untuk mengurus klaim maupun layanan kepesertaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto, mengatakan penggunaan jasa calo justru dapat merugikan peserta karena menimbulkan biaya tambahan dan berpotensi membuka peluang penyalahgunaan data pribadi. Menurut Heru, seluruh manfaat yang menjadi hak peserta dapat diakses melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus menggunakan pihak ketiga. Heru mengajak peserta mulai membiasakan diri menggunakan aplikasi JMO untuk mengakses berbagai layanan kepesertaan. Penggunaan layanan digital dinilai dapat membuat peserta lebih mudah sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan. Bagi peserta yang masih mengalami kendala atau belum memahami cara menggunakan JMO, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan petugas yang siap memberikan pendampingan. Dengan memanfaatkan layanan resmi, peserta dapat mengurus kebutuhan kepesertaan secara mandiri tanpa biaya jasa calo, sekaligus menjaga keamanan data pribadi dan memastikan manfaat diterima secara maksimal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, permainan tradisional kembali dihadirkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-451 Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali permainan rakyat kepada generasi muda, sekaligus memberikan alternatif aktivitas di luar penggunaan gadget. Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Provinsi Maluku, Jemmy Putirulan mengatakan bahwa perlombaan permainan tradisional tahun ini melibatkan dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk jenjang SD terdapat 45 tim yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Ambon, sementara untuk tingkat SMP sebanyak 15 tim ikut berpartisipasi. Menurutnya, masing-masing jenjang mempertandingkan 4 jenis permainan tradisional, yakni tarompa, enggam batok, lompat karung, lari bendera, dan jalan belok. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengenal kembali permainan yang dulu dimainkan oleh orang tua maupun kakak-kakak mereka. Putirulan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga permainan tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perlombaan saat perayaan HUT Kota Ambon, tetapi dapat kembali menjadi aktivitas anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh jadi Anda sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Tapi apakah pernah terlintas di benak Anda? Bagaimana situasi Jakarta tempo dulu? Walaupun Jakarta saat ini dikelilingi gedung-gedung menjulang tinggi, ternyata masih tersisa rumah Betawi asli di daerah Condet. Coba saja Anda jalan-jalan ke Condet. Suasana Betawi yang kental akan sangat terasa. Condet merupakan daerah yang telah mendapat perlindungan hukum dari Pemda DKI Jakarta sebagai daerah konservasi budaya. Di sana, Anda bisa temukan rumah Betawi. Sepintas rumah Betawi punya motif yang hampir sama. Tapi sesungguhnya, rumah Betawi ini punya tiga jenis bentuk dan struktur atapnya, yaitu rumah gudang, rumah joglo, dan rumah bapang atau kebaya. Secara keseluruhan berstruktur rangka kayu dan beralaskan tanah yang diberi lantai tegel atau semen. Ada yang menarik dari rumah asli Betawi ini, yaitu rata-rata rumah mereka selalu berpagarkan bambu yang disebut juga dengan jaro. Di depan dan di belakang rumah terdapat beranda yang dihiasi ornamen-ornamen berupa ukiran kayu di kedua sisinya. Dan yang lebih khas lagi, halaman depan atau belakang rumah Betawi biasanya ditanami pohon buah-buahan asli Indonesia seperti salak, rambutan, petai Cina, dan melinjo.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altiflora. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Jika Anda memang seorang penikmat wisata pantai atau hobi menyelam, sudahkah Anda menelusuri Taman Laut Pulau Rubiah di Sabang? Jika belum, mari kita kunjungi sama-sama. Taman Laut seluas 2.600 hektar memang andalan Pulau Sabang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Taman Laut Rubiah dihiasi terumbu karang dan aneka ikan hias yang jumlahnya mencapai 529 jenis. 8 di antaranya hanya terdapat di pulau tersebut. Airnya yang jernih dan tenang membuat ikan-ikan dengan warna-warni yang indah dapat dilihat dari permukaan air. Taman laut ini berada di sekitar Pulau Rubiah yang merupakan pulau kosong tanpa penghuni. Dulu, di pulau seluas 5 hektar ini berdiri sebuah rumah sakit. Namun pada zaman perang melawan Belanda, bangunan tersebut rusak dan kini tinggal menyisakan puing-puing saja. Pulau yang memiliki tanaman khas pisang ayam ini juga ditumbuhi tanaman industri seperti cengkeh dan kelapa. Beberapa fauna yang hidup di hutan wisata ini juga cukup menarik, seperti kera endemik serta burung dara Nikaboe.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

0: Anda tentu mengenal kerajinan topeng. Aneka topeng bisa Anda jumpai di penjual barang-barang kerajinan, mulai dari kaki lima hingga pusat perbelanjaan ternama. Bobung adalah salah satu dusun penghasil topeng di negeri ini. Sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, Bobung adalah sebuah dusun terpencil serta minim fasilitas. Maka tak heran, rata-rata penduduknya memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani. Dusun ini terletak di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kerajinan topeng Dusun Bobung ini berawal pada tahun 1970 ketika dua orang pengrajin topeng yaitu Sugiman dan Sujiman dari Desa Ngelegi memelopori pembuatan topeng di dusun ini. Tujuan keduanya semula hanya untuk melestarikan kesenian tradisional, yaitu tari topeng dan kisah Panji dari Kerajaan Kediri. Hingga saat ini, kerajinan topeng di Bobung menghasilkan dua macam topeng. Topeng klasik yang berhubungan dengan kisah-kisah Panji maupun topeng-topeng kreasi. Produksi topeng Dusun Bobung telah dipasarkan ke berbagai negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Italia, dan Arab Saudi. Untuk melestarikan budaya sendiri tidak harus dengan menjadi Sugiman dan Sujiman. Anda bisa melakukannya dengan mengoleksi topeng-topeng karya pengrajin Desa Bobung, walaupun sekedar untuk hiasan rumah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Viva! Viva! Viva! Viva! Sampai!
1: Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara melibatkan permainan tradisional dalam rangka HUT ke-451 Kota Ambon. Merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali budaya permainan rakyat yang mulai ditinggalkan. Demikian kata Wali Kota Ambon, Bodowin Watimena. Menurutnya permainan tradisional perlu kembali dikenalkan dan diperlombakan terutama kepada anak-anak dan generasi muda. Selain menjadi bagian dari budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai dan perangkat Android. Ia menyebut berbagai permainan seperti benteng dan permainan tradisional lainnya memiliki nilai positif karena mendorong anak-anak untuk bergerak, berinteraksi, bekerja sama, dan membangun kebersamaan. Bodowin berharap meskipun anak-anak saat ini hidup di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang semakin modern, permainan tradisional tetap dapat tumbuh dan berkembang di Kota Ambon dan Maluku.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari, saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Sang terasa Katong sudah dipukul 15 lebih 5 menit dan saatnya Katong ikuti bersama Pro 4 Jakarta untuk siaran budaya Nusantara. Ya, ada antara RRI Jakarta dan juga RRI Pekanbaru dengan temanya Patriotisme Melayu Riau, yang menghadirkan narasumber Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau, dan akan dipandu oleh host kita ya, Bang Noel dan juga Kak Fajria Hidayati. Untuk itu kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Empok dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta, yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Empok yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Lebih baik, ya.
3: Oke. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cik London pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jia aja.
2: Puan Jia ya. Oke, siap Puan Jia. Oke, Puan Jia, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut tujuh baris gitu, bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini. Bukan saja dari segi bahasa, right? Itu kita tak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, right? Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu, dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini kita memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka mengenai itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharajaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada empat kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemaraja kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah, ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan, justru juga matinya di di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang petugas itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut kita tidak menduduk itu salah bukan, tapi itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak mau buat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ini bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang kalau catatan kita peperangan patriotisme ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, menduga dia masuk daerah dia namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa. Nah terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai semua perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak terkenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat umum adat, dan semua kerajaan itu ngata bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa patriotisme Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan republik ini, tetapi republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksudnya.
3: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
4: Iya betul. Ya, betul. Gini, Narasinga itu Indragiri.
3: Oh Indragiri, baik.
4: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan barangkali itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin mudah renungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah. Ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir. Ya? Di pinggir Sumatera Timur kan. Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan. Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu dan kena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, begitu. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau, begitu kan? Jadi kebalik, kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu justru kan tadi saya katakan justru dari sini dimunculkan.
3: Akhirnya dari
4: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang.
3: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kau terlihat, sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minyak Minas. Dan minyak Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kena diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan. Untuk kemarin malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syahrir Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita tak pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kongki, tetapi perlu juga disadari.
3: Gitu. Betul betul betul betul betul betul betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Ya. Nah itu kan. Kan gini anu puan ya. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP SPG, saya dulu S2 SPG. Saya ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Dari gini. Di dalam pelajaran budaya Melayu itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasihlah. Ya cuma gini. Mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja . Nah, maka sebut 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional ya.
4: Dia justru berjuang bukan di Riau. Tapi justru dia di Sumatera Utara sana Sumatera gitu.
3: Utara ya, juga.
4: Di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto menurut kita. I think dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20,000 orang ya dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga diwaraga peperangan ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Nah, itu okay. Oke, okay, baik. Puan Dria, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
3: Baik, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Driah.
3: Puan Driah, sama namanya ya. Dengan Cik Guria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum. Iya, wah, senang sekali ya ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan pasapa hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan pasapa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendiri sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca, Tengku Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu.
2: Soal
4: raja berkuasa ya.
1: Jadi
4: ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta Siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang.
2: Nah,
4: itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Itu, Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ini, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan, alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita gunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan ya. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya.
2: Iya,
4: pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau, tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia sedang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial aja, ada. Di Kampar di apa itu maternial parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut dokumen batin itu masih masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih tempat lain tidak tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarki, ada tradisi, ada kepemimpinan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau, dan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu penting. Oke. Ya. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah nggak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara, sengketa lahan sawit, lahan kelapa sawit seluas 70 hektar di Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, berujung aksi saling lapor ke polisi. Muhammad Tehuwayo Putio, selaku ahli waris sah dari keluarga besar Tehuwayo Putio, melaporkan penjaga lahan bernama Markus Masauna ke Polsek Seram Utara atas dugaan penyerobotan dan pengrusakan palang secara paksa pada Juli 2026. Laporan ini merupakan aksi balasan setelah Markus lebih dulu melaporkan Muhammad atas tuduhan penganiayaan saat keributan pembukaan palang terjadi. Muhammad membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai rekayasa. Ia menjelaskan konflik bermula dari tindakan Markus yang diduga mengontrakkan lahan milik keluarga Tehuwayo Putio ke PT Nusaina Group secara sepihak sejak 2017 tanpa izin ahli waris. Terkait situasi kepemilikan lahan tersebut, Muhammad menegaskan bahwa para kepala desa di wilayah itu, termasuk para tetua adat dari desa-desa tetangga, telah membuat kesaksian di atas meterai bahwa lahan seluas 70 hektar tersebut milik ahli waris dari keluarga Tehuwayo Putio. Pihak ahli waris berharap PT Nusaina Group bersikap bijak dengan menyerahkan hak kompensasi kepada pemilik sah serta mendesak TNI menindak tegas oknum yang terlibat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

yang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, sebanyak 86 warga desa Wonreli, Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang digelar Tim Kesehatan Koderal 9 bersama Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 pada Minggu 30 Agustus 2026. Layanan tersebut menjadi bagian dari misi sosial ERB saat menyambangi Pulau Kisar. Bakti kesehatan berlangsung di halaman desa Wonreli setelah tim gabungan yang menggunakan KRI Posepa 870 Satrol Koderal 9 tiba di dermaga Wonreli. Masyarakat mendapat pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah keluhan kesehatan yang dialami warga. Keluhan tersebut antara lain kolesterol, asam urat, pengapuran tulang, gangguan lambung, pegal linu, gatal-gatal hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Setelah seluruh rangkaian kegiatan di Pulau Kisar selesai, KRI Posepa 870 melanjutkan pelayaran menuju Pulau Moa dan misi tersebut menjadi bagian dari komitmen ERB 2026 untuk terus bergerak menjangkau masyarakat di wilayah terdepan dan kepulauan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Sing terasa katong sudah dipukul 17 lebih 6 menit dan saatnya beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua yang mendengarkan katong dari pagi tadi. Dan kebanyakan semoga informasi yang katong bagikan bermanfaat dan donci-donci yang katong hadirkan di hari ini juga menghibur pendengar. Dan setelah ini nanti akan ada Abang Rain ganteng orangnya ketawa yang standby di studio untuk menggantikan beta. Dan semoga pas saudara dong semua di sore hari ini tetap stay tune dengan katong di 90,1 FM. Beta pamit, salam sehat dan amato.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, beterin kembali temani Bapak Saudara di hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026. Katon di penghujung bulan Agustus nih Bapak Saudara, hari terakhir di bulan ini, bulan Agustus 2026. Nah, yang pasti segala sesuatu yang Bapak Saudara kerjakan di bulan ini semoga menjadi berkat tersendiri untuk Bapak Saudara dan semua. Kalau memang ada kegagalan-kegagalan yang Bapak Saudara temui di bulan ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Bapak Saudara punya, anggap saja itu sebagai suatu pembelajaran, pengalaman pahit para Bapak Saudara dong untuk melangkah ke depan nanti menuju ke jalan kesuksesan Bapak Saudara. Oke, Bapak Saudara, katong ada di acara Dangdut Nusantara dari jam 5 sore ini atau pukul 17 sampai di jam 7 malam atau di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, hiburan lagu-lagu dangdut dari Kota Ambon, ada juga dari berbagai daerah ya, yang akan kita hadirkan pertemani Bapak Saudara di kesempatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon karena Peterin akan temani Bapak Saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti. Selain hiburan, ada info-info menarik yang sudah kita siapkan juga pertemani Bapak Saudara. Jadi tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara semua sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara, selamat sore. Kembali kita ucapkan per Mbak Sudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katon di

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon di penghujung acara Dangdut Nusantara untuk sesi pertama ya. Nah, satu donci tersisa kita hadirkan Pak Katon jelang jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Tugu Tahuri Persaudaraan menjadi salah satu simbol yang menggambarkan kuatnya nilai persaudaraan masyarakat di Negeri Lava, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Masyarakat setempat menyebut tugu tersebut dengan nama Kulibia yang berarti kulit kerang. Bentuk tugu yang menyerupai alat musik tradisional Tahuri menjadi simbol yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan yang telah diwariskan para leluhur. Ide pembangunan Tugu Tahuri Persaudaraan dicetuskan pada tahun 2014 bertepatan dengan pelaksanaan sidang MPL Sinode GPM di Negeri Lava. Gagasan tersebut lahir dari dua pemuka agama, yakni Ketua Sinode GPM dan Imam Negeri Lava. Pembangunan tugu ini dilandasi oleh hubungan persaudaraan Salam Sarani yang telah lama hidup di tengah masyarakat Negeri Lava. Nilai persaudaraan tersebut tidak hanya terbatas pada perbedaan agama, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman para leluhur, bahkan sebelum agama masuk ke wilayah tersebut. Semangat persaudaraan itu terlihat ketika masyarakat Muslim turut membantu pelaksanaan sidang Sinode GPM, meskipun kegiatan tersebut merupakan agenda keagamaan umat Kristen. Sekitar 600 hingga 700 peserta sidang dapat diterima dan dilayani melalui semangat kebersamaan masyarakat Negeri Lava. Basudara Imam Negeri Lava saat itu Muhammad Atehuayo untuk bilang masyarakat Muslim maupun Kristen di Negeri Lava merupakan saudara. Menurut Antua, kebersamaan yang terjalin bukan semata-mata karena alasan agama, melainkan karena adanya ikatan persaudaraan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meski usia Tugu Tahuri Persaudaraan masih tergolong muda, keberadaannya memiliki makna yang jauh lebih besar. Tugu tersebut menjadi pengingat bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, saling membantu, dan menjaga persaudaraan yang telah menjadi kekuatan masyarakat Negeri Lava.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Pak Saudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Pak Saudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Pak Saudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Pak Saudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

0: Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka bah semua orang.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu, kita ucapkan para saudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga saudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Lalu untuk saudara yang sementara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, semoga dengan hiburan-hiburan yang kita hadirkan di Dangdut Nusantara sore ini bisa bikin saudara lebih bersemangat untuk menjalankan atau melanjutkan aktivitas yang saudara punya. Nah saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Mas saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi ketua mesti selalu siap. Kalau hujan semula lebat, angin kencang atau sugempa, jangan ketua panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, mas saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup-grup saja. Ingat, mas saudara. Siap hari ini supaya katon tetap selamat besok. Katon jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu.

Nah, saudara, alep pergaulan hari ini bisa tentukan alep masa depan. Jangan asal batamang cuma karena mau dibilang gaul. Pilih tamang yang bisa bawa alep ke hal-hal yang positif. Tamang yang sengaja ajak mabuk, tawuran, atau bikin masalah. Kalau ada tamang yang salah, jangan langsung ikut. Berani bilang seng, kalau memang itu seng baik para ale. Ingat, Pak Saudara, pergaulan yang baik bukan cuma tentang banyak tamang, tapi tentang bagaimana katong saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling baku dukung untuk jadi orang yang lebih baik.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Tari Cakaiba, salah satu warisan budaya yang berkembang di negeri Hatalai, Kota Ambon, kembali dipentaskan setelah sekitar 40 tahun tidak ditampilkan di hadapan masyarakat. Tarian yang disebut sebagai salah satu warisan budaya Portugis tersebut ditampilkan dalam Festival Marawai, sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan oleh generasi masa kini. Yang menarik, Tari Cakaiba kali ini tidak dibawakan oleh penari muda, melainkan oleh para tante-tante dari negeri Hatalai. Bahkan salah satu penarinya telah berusia sekitar 70 tahun. Meski telah berusia lanjut, para penari tetap tampil penuh semangat dengan mengenakan busana serba putih dan membawakan gerakan Tari Cakaiba di atas panggung Festival Marawai. Penampilan tersebut mendapat perhatian karena bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi menjadi bukti bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya. Kembalinya Tari Cakaiba ke panggung setelah puluhan tahun juga menjadi momentum penting bagi masyarakat negeri Hatalai untuk memperkenalkan kembali tarian tersebut kepada generasi muda, sehingga warisan budaya yang hanya hidup di Hatalai ini tidak hilang ditelan zaman. Melalui Festival Marawai, Tari Cakaiba kembali menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki cerita, sejarah dan nilai yang patut terus dirawat. Semangat para tante-tante Hatalai menjadi pesan bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas generasi muda, tetapi tanggung jawab semua generasi. Pak Saudara, demikian news hari ini. Ketemu baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katong di program Patereri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi basudara di acara selanjutnya, Pustaka Maluku, yang kita hadirkan pertemuan basudara semua sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah basudara, di Pustaka Maluku hiburan donci-donci dari Maluku akan kita hadirkan pertemani basudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal. Lalu salah seorang namanya Bapak Jau tiup uper. Nah, waktu tiup ada belasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal. Berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan tipe bunyi tutup buang bunyi lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang Onggo, beta pembapak nama Domingus almarhum Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan Papa bilang, tidak Pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi tuh, yang last day. Lalu Papa bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti Pak, itu dari ketumpung gunung. Gunungnya nama Nusrumang. Ya. Lalu Bapak Latumahina bilang per Papa, Onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Papa bilang, susah Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Bapak Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bawa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutimuri yang diangkatkan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu Papa saya bersama anak-anak Hutimuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta itu cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar, lalu keturang latihan. Bapak Ratu Maina mau semua orang di timur nih yang latihan, bukan Hutimuri saja. Lalu ambil dari Hutimuri yang terbanyak waktu itu. Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukurila 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa. Sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu seorang latihan di Bapak Latumina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu kita di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pela Nyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biarnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa pulang ke Hutimuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutimuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biarnya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Ratu bilang, onggo, segera ambil kulit biar dari Amahusu, pulang ke Hutimuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutimuri. Kita bawa pulang, lalu kita Papa mulai pimpin, Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru kita pimpin sampai sekarang, Pak. Kalau dulu kulit biar itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit biar baru tiba jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu, begitu. Pakai pertemuan pakai itu upir tuh. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua ada rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65, beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit biar ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, kita sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit biar. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta sudah pulang turun dari gunung pagi hari, beta tanya per Wahulu, "Ih, itu turun tidur tadi di situ. Itu kulit biar." Lalu, "Iya, itu bukan kulit biar. Tuahuri." Itu Tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketumpu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit biar dari Hutimuri diganti dengan Tuahuri sampai sekarang, Pak.
0: Tuahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjadi.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton di penghujung acara Pustaka Maluku. Lalu di sini ada satu donci tersisa, kita hadirkan Pak Teman Mbak Sudara. Jangan kemana-mana, setelah ini keton masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara di malam hari ini ya. Jadi tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, setelah tadi katon di Pustaka Maluku, katon ada lagi nih di acara selanjutnya, ada drama legenda. Di drama legenda di sini ada satu cerita rakyat. Akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara sampai nanti katon ada di jam 8 atau pukul 20 lebih 15 menit ya waktu Indonesia Timur untuk acara drama legenda. Nah, setelah drama legenda di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, katong ada lagi di acara Walang Pro 4 yang tentunya nanti akan kita hadirkan hiburan untuk temani Pak Saudara sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat malam, kembali kita ucapkan para Pak Saudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Nah, Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu buah cerita rakyat kita hadirkan pertemani Pak Saudara.
2: Manusia Silver.

0: Bapak, kenapa katong harus begini? Kerja mesti pakai warna-warna silver di badan segala.
1: Hanya ini yang bisa katong lakukan, Yong. Seng ada pekerjaan yang mau menerima Bapak nih. Ya, tidaknya dengan menjadi manusia silver, katong bisa makan.
0: Tapi Bimo semua lu, Bapak. Bimo sudah lah.
1: Bapak juga sebenarnya malu, Nyong. Tapi di kota ini, seng ada pekerjaan yang bisa terima lulusan SD seperti Bapak nih, Nyong.
0: Kalau begitu, mulai hari ini, Bimo berhenti jadi manusia silver juga, Bapak. Kerja begini akan seng ada guna sedikit, Bapak.
1: Lalu sekarang saya mau pergi mana?
0: Kita mau pergi jalan sedikit dulu, Bapak.

0: siapa, dangke banyak apa, dangke lai kasih sumbangan.
1: Alhamdulillah, hari ini beta dapat 100.000. Secukup perbali baras deng lauk.

0: Bimo, baru dari mana nih?
1: Ih, beta baru dari taman puru rumah sana.
0: Kalau begitu, nyong makan dulu ya.
1: Aduh, makan cuma begini terus. Tahu, nasi. Beta suka malas makan begini, Bapak.
0: Nyong, katong harus menghemat. Pulang muka nih kontrakan senai.
1: Makan begini, kerja bikin malu-malu, makanan semua juga seng enak. Bapak, Bimo su capek perjadi orang miskin, Bimo su lalah, Bapak.
0: Bersyukur saja, Nyong, katong masih dikasih berkat dan rezeki. Katong masih tetap sehat, mau apa lagi?
1: Bapak, seng ada yang patut disyukuri dari kemiskinan tuh, Bapak.
0: Lalu, saya mau pergi mana nih?
1: Beta mau pergi keluar cari makan yang enak-enak sedikit, Bapak. Setiap hari makan begini, beta pemalas.

0: Tamange sudah harus itu di sini. Osim pulang kah? Osim bab cari Osim nanti.
1: Bu, kalau pulang sama saja. Pasti beta dapat suruh jadi manusia silver lagi. Bikin malu-malu saja.
0: Betul Tamange. Tapi itu kan bisa bantu sih pung ekonomi keluarga.
1: Ale enak bicara begitu, karena ale pung ekonomi keluarga tuh akan bagus. Ale pung bapak pegawai. Ale sem perlu jadi sampah pada dapat uang Arya.
0: Betul. Manusia silver itu bukan sampah. Itu halal Tamang.
1: Ah, terserah ale juga Arya.
0: Makanya saya pulang juga. Osi bapak pasti cari Osi.
2: Saya baru pulang kah?
1: Bapak, kalau tadi Arya saya suruh beta pulang, beta saya akan pulang bapak.
2: Kalau gitu saya makan dulu.
1: Hah? Makan apa? Makan yang begitu-begitu saja, nasi dan tempe, tahu, itu saja tuh.
2: Nyong, hari ini ada ikan. Nyong makan sudah.
1: Beta saya suka begitu bapak. Nasi, tempe, tahu, ikan juga saya suka, beta suka cuma ayam.
2: Tapi nyong...
1: Pantas mama pikir katong. Mama sentahan dengan tumpung kehidupan yang miskin macam begini nih. Lebih baik tapi masuk tidur juga.
2: Iya sudah. Kalau begitu, bapak kerja dulu ya.
1: Bapak itu bukan kerja, itu mengemis.

0: Bim! Bimo! Bim! Bim! Bimo!
1: Aduh, siapa yang sudah datang ganggu ketua saya? Ketua ada istirahat, ini kena kali balik datang, apa ganggu saja. Bu, ada perlu apa kok sore-sore Ali datang ke sini?
2: Bim, oh si Bapak kecelakaan.
1: Kecelakaan? Jangan sih bicara bodoh-bodoh tuh.
2: Betul Bim, kecelakaan nih.
1: Ya ampun, di mana dia?
2: Kecelakaan di persimpangan jalan utama kota tuh. Tanto pun nyawa sing tertolong lai. Saat ini sementara di rumah sakit.
1: Au, itu Bapak meninggal.
2: Iyo, betul. Saat ini sama warga pika rumah sakit. Ayo katong pergi ke sana.
1: Bapak kenapa pergi cepat begini, Bapak? Ampun meta juga, Bapak. Bapak.

sesuatu yang dekat akan lebih bermakna ketika kita kehilangan. Demikian mini drama Manusia Silver. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai ayah, Rainer Hellaha sebagai Bimo, Muksin sebagai Arya, teknik Berlian Asis, dan saya Nurdamarpati, narator. Sampai jumpa.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau kato masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, kato mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan su terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Dan kibanya basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Walang Pro 4 basudara yang akan terus kita hadirkan pertemuan di basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Bah saudara, jangka tong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

0: Sebagai saudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Pak Saudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Pak Saudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Pak Saudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Pak Saudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
4: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon ya di acara Walang Program 4 yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara dan semua di kesempatan malam hari ini. Nah Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kiranya buat saudara masih tetap dengar Katong di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada di Matawana Program 4 yang beta hadirkan pertemuan buat saudara sampai nanti Katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang mau gabung dengan Katong lewat jalur WA, buat saudara bisa kirim salam, ke kirim pesan ya ke 0813-5624-5887. Sekali lagi buat saudara yang mau gabung dengan Katong lewat jalur WA, buat saudara bisa kirim salam ke 0813-5624-5887. Yang mau gabung dengan Katong lewat jalur telepon bisa di 0911-311-544. Oke, buat saudara penelpon pertama beta tunggu di 311-544 ya. Lalu selamat malam dulu, beta mau ucapkan par beta pun bapak Tetebu yang ada di hati we, ya. Tetebu di hati we, yang kayaknya lagi nongkrong sama Bung Angki. Tetebu sama Bung Angki, selamat malam. Semoga terhibur dengan apa yang beta hadirkan di malam hari ini ya. Oke, buat saudara yang mau gabung 311-544 beta buka dari sekarang. Buat saudara silakan. Suara yang gabung, beta sapa dulu ya penelpon pertama, jangan berdua marah-marah lagi. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Matawana Proampa, selamat malam kakak.
0: Orang Paso kah bukan nih? Betul toh?
1: Pas, pas.
0: Biar suara bagaimana kemana leh, tetapi kita tahu saja. Karere, kabar bagaimana?
1: Kabar baik kakak.
0: Mantap kakakku. Ada bikin apa tuh?
1: Ada semua tidur, pulang kerja lah.
0: Jam begini, jam 9.
1: Masuk gabung dulu tuh.
0: Jam 9 nih semua tidur juga yuk.
1: Iya, tuh,
0: keluar lebih nongkrong sedikit di halte sana dulu.
1: Oh, senggu.
0: Oke, Karere malam ini mau request dong siapa nih?
1: Kakak ada lagu Laki-Laki Bodaki.
0: Siapa punya?
1: Sing tahu, sepasang pun judul Laki-Laki Bodaki. Tapi artinya itu pasang judul lagu yang bilang Laki-Laki Bodaki.
0: Beta tersinggung nih, jujur beta tersinggung.
1: Yang itu kan lagu, tapi akan pun isinya kan bagus.
0: Oh begitu kak?
1: Iyalah, nggak sampai tersinggung satu orang ya, sing ada singgung siapa-siapa.
0: Nanti beta lihat kata akan masuk di playlist kesengnya.
1: Ya, nanti kakak lihat kalau akan seng masuk, berarti sepi di hati juga caken suku sepa.
0: Oh, laki-laki.
1: Itu kan lagu Ambon tuh.
0: Ya, nanti beta lihat kan.
1: Iya, sudah mantap.
0: Siap, oke.
1: Iya, pertama salam buat kakak, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Iya. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada Linda di rumah 3. Ada Bunda Marni di Paso Transit. Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya Batu Meja. Ada Mr. X bareng keluarga di Neglam. Ada juga Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar. Bung Deddy di rumah 3.
0: Iya.
1: Ada Angki di Ahuru. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat kakak Vence, bareng Usi Bace di Saparua juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung.
0: Oke.
1: Di seputaran Sulawesi ada Nona Nano Nano ke Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, Bunda F di Tendano Pante, Bunda Natalia di Toli-Toli, Ade Fika di Kanaan, ada juga Wulandari bareng Jingga. Semuanya di seputaran Sulawesi, selamat malam.
0: Siap.
1: Selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Buat Pak Junaidi di Kebon Cengke. Ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok juga di Tuni. Ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame. Pak Nasrul bareng keluarga di Palu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Nandea, Bung Deren di Cenga-Cenga, Adik Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, ada Kakak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, Adik Inka bareng keluarga Serubun di Karpan, Adik Ayu bareng keluarga di Masohi,
0: iya.
1: Ada Nyum Erik juga, ada Bunda Minla Boba di Jailolo, Adik Vi di Kupang, Adik Vina di Kebun Jeruk, Adik Ona di Paso SPN, Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
1: Dan buat semua community Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung.
0: Oke.
1: Ya buat kakak, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu ke dapur lagi. Dadu.
0: Siap, dadu. Oke, yang pertama ada Karere di Paso. Sugabung dengan ketong di belakang Karere. Siapa yang mau gabung? Line telepon 311-544 masih tetap kita buka nih, Mbak Saudara. Silakan.

0: Sebelumnya selamat malam dulu para saudara yang ada dengar kata di Pro 4 RR Ambon. Semoga para saudara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan nih. Lalu yang belum gabung nih, mana suaranya? Eca di Bentas. Terus apa lagi? Banyak nih. Nah, beta sapa dulu penelpon berikut para saudara yang gabung dengan kata. Matawana Pro 4 selamat malam.
1: Matawana Pro 4 selamat malam.
0: Ini sama siapa di mana ya?
1: Dengan saya di sini.
0: Oh, ya. Saya di sini. Oh iya. Makasih saya. Aduh, orang Wonosobo. Kabarnya gimana nih?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Lagi ngapain tuh?
1: Lagi minum kopi.
0: Minum kopi OTW.
1: Siap ditunggu nih.
0: Nanti Mbak Wika bilang gini, OTW terus, OTW terus, tiap kali gabung OTW terus, padahal enggak OTW juga.
1: Misalkan OTW beneran juga enggak
0: apa-apa. Oke, Mbak Wika kabarnya gimana?
1: Kabarnya baik, Kak Rin.
0: Baik, hari ini jalan-jalan kemana aja Mbak Wika?
1: Enggak jalan-jalan, besok.
0: Oh besok ya?
1: Besok, iya.
0: Oh iya, kalau gitu tunggu ya, nanti saya jemput.
1: Di ujung jalan ya.
0: Ujung tunggu jalan, ya. Ujung jalan Kuda Mati atau ujung jalan Bere-Bere?
1: Mana ya? Yang enaknya aja di mana.
0: Oke, sip. Oke, Mbak Wika malam ini mau request donci apa nih? Apa tuh?
1: Dari siapa? Hidup saudara hidup apa ya?
0: Hidup orang saudara atau hidup apa nih?
1: Hidup saudara.
0: Yang nyanyinya siapa?
1: Yang nyanyinya rame-rame. All artist gitu.
0: Oh. Lagu kayaknya punya Terlalu Manis kali ya.
1: Kayaknya seperti itu. Ada ceweknya, ada cowoknya, rame-rame. Tulisannya all artist gitu.
0: Oh gitu. Hidup saudara.
1: Ada Dodi.
0: Oh, hidup saudara atau kumpul saudara?
1: Hidup saudara.
0: Oh iya, nanti dilihat dulu ya.
1: Iya. Hidup kayaknya saudara. Itu lagu sudah lama sekali. Musiknya lama, jadi saya baru lihat tadi, oh ini kok enak gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Lagu Ambon sudah lama kayaknya itu, tapi enak kok. Yang lama itu enak musiknya juga, lagunya juga bagus. Kalau hidup saudara hidup apa ya? Pokoknya ada hidup pada saudara begitu.
0: Oh, yang ada Dodi juga ya?
1: Dodi lah, bukan Dodi lah Tuhan, bukan.
0: Dodi Telehala.
1: Iya, betul.
0: Oh, nanti dilihat dulu ya Mbak Wika.
1: Oke.
0: Soalnya yang di sini yang hadir ada orang saudara.
1: Terus
0: nanti apa? Ada
1: kakak ada judulnya KKE gitu.
0: Oh, KKE yang itu, yang KKE sapa mulia sapa lai, bukan ya?
1: Iya, yang itu mungkin ya.
0: Dengar kakak susah, ade mau putus jantungnya.
1: Iya boleh itu.
0: Bukan. Oh iya. Oke.
1: Okay, kalau lanjutin deh sampai selesai, Kak Rin juga nggak apa-apa.
0: Emang nggak takut sama suaranya Kak Rin?
1: Oh enggak dong.
0: Waduh. kalau kakek itu lagunya gini Mbak Wika. Tak putus tali sio, jangan putus di hati. Tapi kalau kak. Kalau Mbak Wika maksud yang Dodi Telehala itu lagunya, itu all artist yang nyanyi, judulnya KKE.
1: Oh, yang mana saja?
0: Iya, nanti diputar ya KKE. Enak, enak tuh lagunya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Bentar, Kak Rin, sio itu apa artinya sio?
0: Apa? Sio. Kalau sio, sio itu ungkapan rasa sedih gitu yang biasa digunakan oleh orang Ambon.
1: Sedih satu gitu. Kalimat, kalimat coba kalimat yang mudah.
0: Seperti di lagu aja ya, sio mama, sio mama gitu.
1: Iya, sio mama.
0: Itu kasihan gitu lihat mama sedih gitu.
1: Sio mama. Oh, oke. Jadi ungkapan rasa ya.
0: Iya, sio. Ungkapan rasa sedih gitu.
1: Oke.
0: Itu biasa kasih. Biasanya digunakan oleh orang Ambon seperti itu.
1: Sio mama.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap. Tapi salamnya dulu.
1: Enggak, saya terima kasih sudah diterangin sio.
0: Oke. Nanti setelah jemput untuk jalan-jalan, nanti baru diajarin ya bahasa logat-logat Ambon, kata-kata Ambon itu yang mana-mana.
1: Oke.
0: Siap.
1: Nanti sambil ngopi ya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, salamnya buat Kak Rin. Selamat tugas. Jangan lupa di ujung jalan ya.
0: Di ujung jalan.
1: Tunggu saya, iya. Terus salamnya buat Kak Rere tadi. Terima kasih. Selamat istirahat juga Kak Rere. Buat Kang Fabio, Bunda El. Selamat malam Bunda Bu Marni ya, Bunda Marni, selamat malam. Ada Kakak Eca, selamat malam. Ada Pak Junaidi. Ini saya enggak lupa.
0: Iya, siap.
1: Selamat malam ya Pak Junaidi, absen saya enggak lupa loh. Terus ada Bang Fabio, ada nih yang di Mama Pace di Saparua ya.
0: Saparua, betul.
1: Oh, yang di Saparua ada Bang Tony. Terus Bang Vince. Terus yang ada di mana? Wayame.
0: Mbak sama siapa?
1: Bang Bung Will di
0: Wayame. Iya, Will. Wayame. Will di Wayame, betul.
1: Wayame.
0: Siap.
1: Ya, selamat malam. Selamat istirahat.
0: Tapi ngomong-ngomong, Mbak Wika dapat salam nih dari orang Hatbes, Stevi.
1: Oh iya, selamat malam.
0: Katanya, katanya si Stevi salam kangen buat Mbak Wika aja. Wis, kangen. Wis, gayanya tuh kangen. Aduh.
1: Di sini bilang kangen ya, kemarin lupa ya.
0: Iya, karenya. Betul. Kangen. Kangen apanya sih Stevi? Oke.
1: Oke, bercanda ya Bang Stevi. Terus ada Mr. Gasot.
0: Mr. Gasot.
1: Keluarga selamat malam. Terus ada Bapak Marcel. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Tadi Bung Will sudah. Oh, ada Bang Firde. Siapa Fir?
0: Di?
1: Fader.
0: Oh, Fader. Iya, Fader.
1: Di mana?
0: Fader itu di Sirimau.
1: Sirimau itu Ambon kota.
0: Pader di Sirimau. Ini Pader kompleks Sirimau ya, di Batu Pasar katanya.
1: Batu Pasar.
0: Iya. Di kompleks.
1: Pokoknya saya ikut, mau nggak tahu.
0: Oke,
1: selamat malam Bang Pader. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Deden, selamat malam. Lama sekali Bang Deden. Bang Fabio juga biasanya nomor satu kok belum masuk.
0: Iya
1: ya?
0: Bang Fabio.
1: Terus ada Om Nasrul di Palu. Terus ada siapa lagi yang disapa siapa? Bapak Marcel itu di
0: Marcel di Suli.
1: Di Suli, selamat malam. Terus yang diseram ada Bapak Devi ya.
0: Iya, Pak Devi.
1: Pak Devi. Iya, Pak Devi, selamat malam. Terus ada Pak Eli, Bapak Eli itu diseram juga, Pak ya. Bapak Eli, seram apa Saparua? Pokoknya Bapak Eli, selamat malam. Terus itu yang jauh di sana di ujung Namlea.
0: Namlea.
1: Komandannya Namlea.
0: Betul. Juragan Minyak Kayu Putih. Iya.
1: Kirim dong Minyak Kayu Putihnya.
0: Betul. Bilang aja sama dia.
1: Oke. Oke, buat semuanya ya, Kak Rin. Kak Rin, kapan RRI Fest-nya kapan?
0: Besok, besok udah pencenangan besok ini, besok pagi.
1: Oh, besok?
0: Iya.
1: Besok pagi?
0: Iya.
1: Sukses ya selalu buat RRI Tambon.
0: Oke.
1: Berarti mulai besok sampai tanggal?
0: Kalau RRI Fest-nya, ini belum dicek juga nih, soalnya kita lagi sibuk juga buat, kita kan di sesi acara, lagi ngatur itu untuk donor darah sama UMKM itu, jadi sibuk banget nih.
1: Iya. Pokoknya sukses selalu. Nanti saya ditunggu di ujung jalan ya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak Wika. Malam. Oke, buat saudara dan Mbak Wika di Wonosobo, untuk request lagu KKE, asik nih. Di belakang Mbak Wika, beta sapa dulu, Matawana Proampa, selamat malam.
2: Matawana Proampa, selamat malam.
0: Orang Bentas.
2: KKE.
0: Bagaimana adik perempuan, kabar?
2: Baik, besok ada acara nih, Rika.
0: Iya, pagi, jalan santai pagi.
2: Dari arah mana ke mana kakak?
0: Dari startnya dari depan kantor, terus menuju ke Ormeseng, belok ke Hotel Elizabeth, terus dari Elizabeth ke Valentine, terus rata ke Gong Perdamaian, jalan putar Lapangan Merdeka ke kantor Sinode, Gereja Maranatha, terus naik ke Batu Meja, Polda Lama, terus finishnya kembali ke kantor, depan kantor.
2: Banyak. Kakak, kita minta lagu juga.
0: Apa tuh lagunya?
2: Itu lagu Air Mata di Pelaminan.
0: Air Mata Pelaminan. Nanti kakak lihat.
2: Iya.
0: Siap. Salam persapa nih.
2: Salam Pak Kakarenya lagi bertugas. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat.
0: Oke.
2: Terus buah Abang Dewa di Namdea Mas Rolo.
0: Betul.
2: Terus Bapak Junari di Kabon Jengke, Nyom Peto di Gati, Eva Wayhao, Eva Talake, Eva Koto, terus Bunda di Manado, selamat malam, selamat beristirahat, berkati Tuhan selalu. Kakak Inka di Karpan, terus Kakak Rere di Pasen, Deta Wisagila di Hati Bebesa, Abang Nere di Tengah-Tengah, Mister Gasio di Puncak Tuni, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
2: Pokoknya semua penggemar Matawana Pro Ampa tanpa terkecuali, di mana mereka berada, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Okay.
2: Terus buat kakak Rein pun teman-teman penyiar, kakak Asi, kakak Ita, kakak Lisa, kakak Rein, kakak Ence, selamat malam, selamat beristirahat, berkati Tuhan selalu.
0: Oke.
2: Di Pro 1 siapa aja menyiar kakak?
0: Pro 1 ada Kak Jo.
2: Oh, salam Pak Doni, situ juga, selamat malam.
0: Siap.
2: Danke kakak.
0: Danke. Oke, buat saudara, 3 penelpon sudah beta terima. Lalu 3 requestan beta hadirkan oleh Pak Wata Mbak Sudara di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, beta masih akan balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Dan kebanya basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, tiga requestan sudah beta hadirkan. Lalu yang mau gabung yang katong kembali nih, line telepon 3115444, beta buka pertunggu basudara dong, gabung yang katong sama-sama di malam hari ini di acara Matawana Pro 4. Silakan basudara yang mau gabung, beta tunggu.

0: Oke, suara yang gabung Mbak Sudara, beta sapa dulu. Matawana Prampa, selamat malam.
1: Matawana Prampa, selamat malam.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Deng Messi kata.
0: Deng sapa?
1: Messi, Leo Del Messi.
0: Messi, Messi orang Namlea, juragan minyak kayu putih.
1: Lionel Messi yang dari Argentina tuh.
0: Mau tipu sampai mana? Mau suara mau bilang sapa lah suara tuh katanya bisa lupakan. Tetap katong kan alakang nyong.
1: Apa kio?
0: Abangku orang Namlea, kabar bagaimana?
1: Baik. Kemarin-kemarin beta telepon, siok kio terangka.
0: Siang tadi beta sudah bilang Pak Bawika katung paling sibuk untuk acara besok ini besok.
1: Berapa hari lalu?
0: Iya, janji. Memang.
1: Beta janji itu.
0: Katong bulan Agustus ini memang ya lumayan sibuk juga nih.
1: Iya, dewalai kebetulan kata pun sekolah kan terakreditasi, masuk akreditasi. Jadi dua hari kemarin asesor dari Maluku.
0: Oh gitu.
1: Ibu Astri Ratu Perisa dengan Ibu Resmiati. Tadi hari terakhir kakak katun capek pulang sudah jam 6 kembali. Hari satu pulang jam 6, aduh lombo bareng-bareng kakak.
0: Lombo
1: Sama dengan kakak juga sibuk.
0: Iya. Tapi lombo begitu gosongnya kayu putih sedap itu.
1: Lombo bukan lombo itu, lombo lapar.
0: Oh lombo lapar. Bakso saja, bakso, bakso. Bakso saja, bakso. Taunya enak itu. Oke. Dewa, malam ini mau request siapa nih?
1: Beta yang cerita-cerita. Cerita indah. Niki Julu dengan
0: Siki Salamon. Oke.
1: Yang suma-suma siapa kakak?
0: Yang su gabung ada Karere di Paso, Mbak Wika di Wonosobo, sama Echa di Bentas.
1: Dong salam berbeda, terima kasih itu baru owner ini.
0: Sudah, dong salam. Dong bilang yang punya Bapak Raja Namlea sana tuh, dong bilang begitu.
1: Bukum Raja lah, lebih raja.
0: Kalau Mbak Wika bilang juragan minyak kayu putih.
1: Mbak Wika, ada aja, bude. Oke, baiklah.
0: Siap.
1: Kata mau orang ini mau kepo sampai di mana, mau bilang bagaimana aja susah. Tadi betul mau prank lah, tapi jangan lah ya.
0: Oh gitu.
1: Mau bikin prank kakak, bikin suara halus.
0: Tapi saya bisa ya.
1: Ya dua ini saya bisa lah, saya mau penyiap orang satu buku. Ampat saya bisa ditebak.
0: Oke. Oke kakak, cerita indah. Freshly veteran Vicky, bagaimana?
1: Bagaimana? Kemarin ada rasis sedikit yang masuk tuh.
0: Ada apa?
1: Ada rasis sedikit yang masuk tuh. Tapi di taman, guru bilang nomor itu, aduh, betul bilang bahaya.
0: Galap.
1: Sisa sedikit sah, jangan bilang itu sisa sedikit sah.
0: Iya betul.
1: Kok bisa jadi begitu kakak? Kok bisa jadi begitu?
0: Beta juga sampai bingung lagi.
1: Beta kirim segitu, sisanya segitu. Sedua kali, ampong.
0: Itu yang dia bilang galap tuh, galap.
1: Beta bilang, beta bilang dulu. Potong jauh itu tuh.
0: Itu akan.
1: Oke, lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat Bu Dewiga, karena juragannya apa yang kayak putih. Beta bilang Bu Dewiga, ibu gorengan. Mulai nanti dengar.
0: Oke.
1: Barang tua sering-sering bergoreng-bergoreng itu kakak.
0: Oh begitu. Siap.
1: Gorengan, kemudian jual-jual lain buat Bude. Selamat istirahat.

0: semoga selalu sehat. Kemudian buat beta pun kakak yang gaul, kata kakak Ita, kakak gaul, terbungkus kakak Rere.
1: Okay.
0: Selamat malam buat kakak Rere. Ada Encaya juga yang punya bentas. Sulama yang terbungkus kakak Dewa
1: Iya betul, Sulama.
0: Terus buat Bunda Marni, Bunda Poppy, beta mengundang Bunda Ellen sama Nona Haryati punya kepulauan, Bunda Ken Kepulauan. Kemudian Nona Jingga, Nona siapa lagi, pokoknya Nona-Nona yang ada di Manado, salam kompak dari namanya. Terus Bapak Kece juga, Pak Junaidi yang punya kebun cengke, Bapak Dev yang punya mana itu, ceram ya. Kemudian Mas Yoyo yang punya gemba, Bapak Dev yang punya kairat, Telaga Biru, BT Bisa Gila, terbungkus Bus Devi, Bang Dede punya tengah-tengah, Ade Fabio punya Suli, Emi yang punya mana separuh ya.
1: Iya.
0: Kemudian Sari Fidaya punya Talake, Eva Talake, Eva Faihaung, Caca Linda punya Rumah Tiga, kemudian Sari Barikor Gerima Sohi, Adefina yang punya kebun, Adefina yang punya kebun jeruk, kebun jeruk Jakarta Barat. Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Yang bisa pulang sebut siapa lagi?
1: Ma Poppy di skip le belum?
0: Ya Bunda Poppy yang punya skip. Mangkali sama sudah. Bun John yang punya bentas, Grace yang punya batu meja. Pokoknya kata buku yang dewa yang sebut namanya lagi satu persatu, salam kompak, salam sehat, semoga ketong selalu silaturahim lewat udara.
1: Oke.
0: Kemudian buat kakak Ain, tetap mengabang, selalu jaga kesehatan, semoga di beri rezeki yang melimpah.
1: Iya.
0: Buat semoga di rumah, semoga selalu sehat, sekeluarga. Amin.
1: Oke. Amin.
0: Oke, okay. Itu juga kakak Dewa Mustei.
1: Oke. Begitu aja.
0: Itu aja kakak, nanti Dewa stay di rumah.
1: Dadah
0: kakak Re.
1: Yoi. Oke, di belakang Dewa, orang Namlea, siapa lah yang mau gabung di katong? Lain telepon 311-544, masih tetap kita buka, Pak Saudara, silakan. Matawana Pro Ampa, selamat malam.
2: Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Natalia di Palu.
1: Natalia di Palu.
2: Di Toli-Toli, Henceni.
1: Oh, di Toli-Toli ya, orang Toli-Toli. Kabar gimana nih?
2: Puji Tuhan, sehat baik.
1: Amin. Tapi ini dengan Karein, bukan Kak Hence.
2: Oh, Karein. Ya, maaf ya.
1: Aman.
2: Kayaknya itu hari pernah saya gabung Kak Hence juga.
1: Oh, iya ya.
2: Karena bercerita waktu dulu saya pernah ke Ambon itu.
1: Ambonnya di mana? Ke Ambon di mana? Daerah mana?
2: Di Karangpanjang.
1: Oh, Karangpanjang. Jadi mainnya di ketinggian ya.
2: Dulu ada anak saya tugas di sana, Karein.
1: Oh, tugasnya di Ambon ya?
2: Iya, dulu waktu tahun berapa ya? Saya ke Ambon itu.
1: Tugasnya di mana?
2: Satu bulan.
1: Di mana?
2: Yang di Lion Air.
1: Oh, di Lion Air ya. Tapi lumayan juga kan jalan-jalan di Ambon.
2: Oh iya, enak juga di Ambon. Saya masih pokoknya enak ya, masih pergi makan-makan kelapa muda sekarang.
1: Iya. Tapi itu kan dulu kan, tapi sekarang lebih enak sekarang juga. Lebih asik.
2: Ya, mudah-mudahan dapat pesiar lagi.
1: Amin.
2: Anak saya masih di Makassar, masih
1: di Makassar. Tapi jangan lupa kalau emang ke Ambon kabarin ya.
2: Amin.
1: Siap.
2: Nanti kabarin.
1: Oke. Bunda malam ini mau request lagu apa nih?
2: Keren, saya mau suka lagunya Prisca Lamor, Tuhan Beta Mau Dia.
1: Tuhan Beta Mau Dia. Oke, nanti diputar ya.
2: Siap.
1: Salamnya buat siapa nih?
2: Pertama buat Nona Haryat ya, yang punya Bunda Ken.
1: Iya.
2: Selamat malam ya, salam sehat, salam manis, salam kompak. Ada juga Nona Ellen yang ada di Manado, di Malalayang, selamat malam. Kakak Rere juga, selamat malam Kakak Rere. Terus ada juga Kakak Eva di Talake, ada Ayu di Masohi. Pokoknya salam kenal sudah ke Renia yang ada di Samana Pro 4.
1: Oke.
2: Salam sehat semuanya ya, salam sehat, salam kompak selalu dan salam manis.
1: Amin.
2: Buat Kak Rein, selamat bertugas ya, tetap semangat.
1: Tapi Bunda, ya. Ini dapat ya. Salam nih, katanya Bunda Natalia, halo, salam sehat dari Mbak Wika orang Wonosobo.
2: Oh ya, salam balik.
1: Ini gabung gabung di jalur WA-nya Pro 4 Ambon, katanya Bunda Natalia, halo, salam sehat.
2: Halo juga. kalau pro apa WA-nya Kak Keren tidak bisa pakai telepon ya?
1: Untuk sementara belum bisa dulu nih.
2: Oh, bisa ya, hanya chat aja ya.
1: Heeh.
2: Oh iya, apa? Tadi saya coba di telepon di WA tapi ditolak.
1: Oke, sudah udah lihat kok. Iya. Foto profilnya udah muncul di sini.
2: Iya, Kak Keren, makasih ya.
1: Siap, Bunda.
2: Sehat selalu ya, doa terbaik buat Kak Rina.
1: Amin. Sama, kembali ya, juga sama. Oke, Bunda, malam. Oke, di belakang orang toli-toli, siapa lagi nih yang mau gabung? Line telepon 3115444 masih tetap kita buka, Pak Saudara. Silakan yang mau gabung. Selamat malam dulu kita ucapkan para mapupi yang ada di Skip. Terus ada Mamarni di Paso Transit, Usi Ances dan Ponce di Tanah Tinggi. Siapa lagi? Banyak, Pak Saudara. Betul, siapa penelpon ketiga dulu, Pak Saudara? Mata Warna Pro 4, selamat malam.
3: Selamat malam, Pro 4, RRI Ambon, Selamat Tadung.
1: Ini dengan siapa ya?
3: Nasrun, Pak.
1: Pak Nasrun. Tadi mau dibilang Pak Nasrun, tapi takutnya salah nih.
3: Apa kan salah dibenarkan kan namanya kita kan bukan tetap muka, kamu tetap mulai.
1: Siap. Soalnya
3: Nasrunnya kan cuma suara.
1: Soalnya setelah beberapa lama udah enggak gabung, suaranya agak jadi beda sedikit, Pak ya, Pak Nasrun.
3: Bukan, saya monitor, Pak. Memang susah susah nyetnya perampa ini. Iya, biarpun lagu-lagu saya miss call, lagu langsung taruh lagu. Apa cuma sibuk. Ya kan begitu.
1: Apalagi tapi kalau ada sudah. Tapi ketika Karin yang dinas, Pak Nasrun gabung bisa kan?
3: Oh, iya, alhamdulillah bisa.
1: Itu tandanya Karin game-game Pak Nasrun buat datang ke Ambon.
3: Iya, aku kangen betul dari perubahan Ambon. Cuma apa ya kan tidak ada tombol telepon.
1: Siap. Oke, Pak Nasrun kabarnya gimana, Pak Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Amin. Lagi ngapain, Pak Nasrun?
3: Iya, lagi ada tadi di perompet Ambon ya, lagi kemarin-kemarin ini.
1: Oh, udah selesai ngopinya?
3: Udah ada ngopi.
1: Oh.
3: Ya, aku dapat kopi.
1: Oh, siap. Oke, Pak Nasrun malam ini mau request donji apa nih?
3: Lagu Ambon ini, Intan Purnama.
1: Judulnya
3: Beta Rela Sebuah Demi Ale.
1: Beta Rela
3: Semua.
1: Beta Rela Semua Demi Ale.
3: Iya.
1: Oke, nanti beta putar ya.
3: Ya, pertama-tama Bang Reginya sabut juga sesuai yang semua kalau ke rumah.
1: Siap.
3: Nah, kalian tadi ya dari Sultan itu dia. Semuanya di Kota Ambon, walaupun di luar Kota Ambon ya, sampai kecuali di alamat masing. Malam, salam semuanya kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Malam, Pak Nasrun. Bye-bye. Oke, Pak Saudara, 3 penelpon ya sudah beta terima. Lalu 3 requestan beta hadirkan dulu. Jangan kemana-mana, beta masih akan balik pertemuan Pak Saudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
4: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, ada yang sudah gabung di jalur WA lagi nih Pak Saudara, yang su kirim pesan di WA ane dari Mapopi di Skip ya. Mat malam Matawana, mat malam Kak Karin dengan Bunda Popi di Skip. Mau kasih salam for semua fans juga tanpa terkecuali. Mat malam buat semua, mat istirahat ya. God bless you all. Minta lagu Mimpi dari Roy Tuhumuri juga Kak Karin. Mat malam Kakak. Danke Mapopi. Terus ada lagi nih, makasih lagunya Kak Karin. Oh, dari Bunda ya, dari Bunda yang suka buning katong ya, Bunda Natalia tadi yang suka buning katong. Lagunya sudah kita hadirkan juga. Oke, Pak Saudara yang mau gabung di line telepon 311-544 masih tetap kita buka pertunggu Pak Saudara don di malam hari ini. Silakan Pak Saudara.

Nah, saudara, kalau memang belum ada yang gabung lagi, beta hadirkan dulu beberapa donci partai manibas saudara ya. Jangan kemana-mana, Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akang pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas kali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di sesi terakhir untuk hari ini. Ada Suara Kapata yang kita hadirkan, pertemani Mbak Sudara semua dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Sudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya pulau babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakai, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi leh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakai, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Mbak Saudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas perwatama Mbak Saudara di sepanjang hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat dan bersiang mas saudara gandeng semua dimanapun mas saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon program 4. Katong akan bertemu mas saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Selasa 1 September tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mas saudara gandeng semua, selamat datang ke acara dan terimalah ketumpu salam. Sekali merdeka tetap

Propat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk saudara semua di pagi hari ini, tepatnya di bulan yang baru ya? Kita bersama saudara semua dan kali ini banyak cerita di pagi hari ini pastinya, karena kita juga ada mau jalan pagi. Asik. Oke, menemani Mas Saudara, kita akan hiasi ruangan Mas Saudara dengan rangkaian lagu-lagu yang kita sudah siapkan di pagi hari ini ya. Dan kita awali dengan Kanjoli Pagi. Dan Kanjoli Pagi kali ini lagu-lagu Katolik akan kita kasih teman di Mas Saudara sampai nanti datang ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Setiap hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lia setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Bersaudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatan bahwa katong seimparnal bajalang sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi, saudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-pasa yang katong jumpai. Sebab, melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pengelangkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

Nah saudara, kalau katong sudah pilih bar bikin segala sesuatu yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi katong mesti bikin semua itu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati wa saudara. Biar katong sesibuk apapun, tapi jangan katong lupa dengan katong pun tugas dan tanggung jawab yang mesti katong dapat akan. Supaya katong pun tugas dan tanggung jawab, katong bikin akan dengan setia, maka Tuhan seng akan pernah kas tinggal katong.

Mas saudara, percaya dan sempercaya, pas akan waktu, ale pumata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kaselamat par ale punggiri, lalu bilang, dan kebanya par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta seng berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong seng tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lain, lihat burung di udara itu, dong seng tanam, tapi dong menuai. Dong juga seng kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatan, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kebiasaan membuang sampah ke kawasan pantai masih menjadi persoalan di sekitar Pasar Arumbae, Pasar Mardika, Kota Ambon. Dan sejumlah pedagang mengaku praktik tersebut masih berulang meski telah mendapat teguran. Salah seorang pedagang, Sudin, mengatakan sebagai pedagang masih menjadi kawasan pantai sebagai tempat membuang sisa aktivitas pedagangnya. Dan basudara, terutama sampah yang berasal dari ikan. Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya dapat terlihat dari jenis sampah yang menumpuk di kawasan pasar. Dan seperti kepala dan tulang ikan berukuran besar yang dibuang berasal dari aktivitas pedagang ikan tertentu. Sudi mengaku aktivitasnya menjual ikan momar dan komu berukuran kecil hingga sedang relatif menghasilkan sedikit sampah. Ia juga menegaskan jarang membuang sampah hasil sampah jualannya di kawasan pantai.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas, Mai. Ini Johnny. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Kakak, selesai.
1: Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
1: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kapan bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapan ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.